di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Radio sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informa Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa, teman radio di pagi hari ini. Hari ini mungkin kamu dari sebagian dari kita ya lagi menikmati libur. Nah, kalau kita bahas libur, ternyata anak muda punya caranya masing-masing untuk nikmati. Teman radio ada yang dari jauh-jauh hari sudah punya agenda besok libur kita harus keluar, dan ada juga yang sudah tentukan tempat makan, tempat nongkrong, ataupun juga outfitnya nih. Tapi ada juga yang kebalikannya, teman Pradua, buat mereka hari libur justru berarti tidak punya agenda sama sekali ya. Bangun tidur, buka HP, rebahan, cari makanan, nonton, terus tiba-tiba lihat jam, hah, sudah siang. Dan lucunya dua-duanya sama-sama merasa puas. Yang satu puas karena seharian jalan-jalan, yang satu puas karena akhirnya bisa nikmati kasur tanpa alarm nih. Karena memang setiap orang punya cara sendiri untuk isi list waktu liburnya, teman Pradua. Dan kalau kamu tipe yang mana nih? Kita masih bahas ya, tim yang kamu keluar rumah kah? Atau mungkin yang hari ini rumah adalah destinasi wisata kamu nih, teman Pradua.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

bulan Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Produa FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Produa. Kalau misalnya bahas soal liburan ya, rencana-rencana jam 9 mau berangkat, jam 10 sarapan siang ketemu teman, tapi ternyata temannya belum bangun, teman Produa, terus hujan juga, dan akhirnya bilang sudah deh di rumah saja. Dan memang hari libur sering seperti itu, teman Produa. Rencana yang sudah dibuat rapi bisa saja berubah karena satu hal yang kecil, dan sebenarnya tidak masalah karena memang libur tidak harus selalu penuh aktivitas. Mau jalan-jalan boleh, mau kumpul teman boleh, ataupun juga bahkan mau santai di rumah juga sah-sah saja. Yang penting adalah kita bisa nikmati waktunya juga nih, teman Produa.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Belum 98 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita akhiri ya bahas soal libur-liburan di hari ini. Pokoknya apapun aktivitasnya semoga semuanya lancar ya teman Radio. Anyway, teman Radio, di pagi hari ini pastinya bisa dibilang ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita bahas maulid, kita langsung ingat tentang kelahiran Rasulullah, tentang perjuangan beliau dan tentu saja tentang akhlak yang beliau contohkan juga di teman Radio. Salah satu yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain teman Produa. Dan kalau kita tarik ke kehidupan sekarang, moderasi beragama itu ternyata tidak selalu harus dibicarakan dalam hal yang besar nih. Kadang moderasi beragama justru dimulai dari sesuatu yang sederhana, adalah cara kita bicara nih ya. Karena memang kita hidup di tengah banyak perbedaan, beda keyakinan, beda pandangan, beda pilihan, bahkan sesama orang yang punya keyakinan yang sama pun bisa punya cara untuk memahami sesuatu yang berbeda juga teman Produa. Tapi beda bukan berarti kita harus saling menjatuhkan. Pastinya kita tetap teguh juga dengan keyakinan kita sambil tetap menghormati orang lain juga pastinya teman Produa. Dan mungkin di momen Maulid Nabi ini kita bisa tanya ke diri sendiri juga nih teman Produa, kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, sudah sejauh mana cara kita bicara dan memperlakukan orang lain? Apakah yang sudah mencerminkan akhlak beliau? Karena memang cinta kepada Nabi bukan hanya tentang seberapa sering kita ucapkan sholawat, tapi juga tentang bagaimana kita bawa nilai-nilai beliau dalam kehidupan sehari-hari nih teman Radio.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radio di perjalanan pada selamat pagi teman Radio. Pastinya ya harus bahagia di hari ini, dan juga untuk siapapun kamu teman Radio dimanapun kamu berada yang hari ini mungkin lagi di perjalanan teman Radio ya, pokoknya selamat sampai tujuan. Dan juga yang para driver online, pokoknya hari ini semoga dapat banyak penumpang juga nih. Anyway teman Pradua, ngomong-ngomong di perjalanan, Linsa mau sapa dulu deh para teman-teman dari yang hari ini mau berlibur, mau ikut main games. Aduh sedih banget tidak ikut hari ini teman-teman dari Play Organize. Hai, ada Widi, ada Iko, ada Rikar, terus ada Kak Ansar. Hai panitia hari ini, semangat ya untuk Kak Ansar, dijaga moodnya, jangan sampai pulang-pulang emosi lagi ya. Oke deh, pokoknya untuk teman-teman dari Play Organize, semangat terus hari ini. Tim merah, tim putih, tim bingung, tim apa satunya ya, aduh takut di band. Pokoknya adalah timnya Adam ya. Pokoknya semangat terus ya. Semoga siapa yang menang nanti, yang menang nanti bawa dimakan ke salah satu restoran itu ya. Pusing lagi owner, keluarkan lagi uang. Oke deh, pokoknya semangat terus. Dan yang menang juga nanti, karena masih hari kemerdekaan ya teman Pradua, jadi masih banyak beberapa orang ataupun juga instansi ataupun juga kelompok komunitas yang masih merayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus ini. Salah satunya dari tim Play Organize juga di hari ini mau liburan ke Batugong ya. Jadi untuk kalian yang mau ikut liburan, ayo silakan ke Batugong. Di sana ada tim Play Organize, banyak kok makanannya, mereka banyak. Semalam saya lihat story-nya Rika habis beli jajan-jajanan lagi, tinggal minta saja ya. Oke deh teman Radio, Linsa masih updatein kamu beragam informasi. Di pagi hari ini kita masih bahas soal moderasi beragama nih. Kalau kita lihat kehidupan di media sosial, satu unggahan pastinya bisa langsung pancing perdebatan ya teman Radio. Terus juga satu komentar bisa dibalas dengan komentar lain, dan yang awalnya cuma beda pendapat tiba-tiba berubah jadi saling menghina. Aduh, kadang kita terlalu cepat untuk ketik sebelum sempat berpikir ya. Padahal ada satu hal yang sederhananya mungkin kita bisa biasakan, adalah tidak semua perbedaan harus dibenangkan. Ada perbedaan yang cukup kita pahami saja, dan juga ada pendapat yang boleh kita tidak setujui tanpa harus benci orangnya teman Pradua. Dan moderasi beragama bukan berarti kita jadi ragu dengan keyakinan sendiri, bukan juga berarti semua hal harus dianggap sama, tapi bagaimana kita bisa ada di tengah, teguh dengan prinsip tapi tetap hargai manusia yang beda dengan kita juga teman Pradua. Pastinya selagi apalagi kita ya seperti anak-anak muda ini teman Pradua, kita punya ruang yang besar untuk bangun budaya komunikasi yang lebih sehat juga pastinya. Dan pastinya terkadang jaga kerukunan ini bisa dimulai dari satu komentar yang kita pilih untuk tidak dituliskan juga nih teman Pradua. So teman Pradua, di pagi hari ini Linsa hadirkan juga beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu, menemani perjalanan kamu di pagi hari ini. So enjoy the music. Untuk teman-teman dari Play Organize juga, teman-teman panitia di hari ini ya, semangat terus juga, dan semoga lancar acaranya. Dan aduh mau menangis. Semoga lancar acaranya dan pulang sampai Kendari semuanya selamat.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Monra 2 pastinya yang akhirnya kalau misalnya kita bahas moderasi beragama tidak selalu harus dimulai dari forum besar ya, seminar ataupun juga pembicaraan yang berat. Bisa dimulai dari rumah, dari lingkungan pertemanan, dan dari cara kita bicara, bahkan dari cara kita pakai media sosial juga. Dan pastinya teman Pradua, Maulid Nabi hari ini bisa jadi momentum untuk kembali ingat kalau memang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya ajar tentang hubungan kita dengan Allah ya, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Karena kita boleh beda, kita boleh punya prinsip, dan kita boleh tidak sepakat, tapi teman Pradua, jangan sampai perbedaan buat kita kehilangan akhlak juga teman Pradua. Karena mungkin dunia hari ini tidak selalu membutuhkan orang yang paling keras suaranya. Dunia justru butuh lebih banyak orang yang bisa tegas tanpa kasar, beda tanpa benci, dan juga menyampaikan keyakinan tanpa merendahkan. Jadi kalau hari ini kita memperingati kelahiran Rasulullah, mungkin salah satu cara sederhana untuk tunjukkan cinta kepada beliau adalah dengan membawa sedikit saja keteladanan beliau dalam kehidupan kita juga pastinya teman Pradua. Yeah.

0: kelas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya

kesempatan lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio jelang tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya lintas kiri untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio, karena kita akan masuk ke segmen santai siang, tapi bukan barengan sama Linsa. Ada siapa di sini?
5: Hai.
4: Selamat berlibur.
5: Selamat tanggal merah.
4: Yang merah-merah aja kita, iya, kalendernya hitam ini.
5: Kita tidak ada warna merah di kalendernya ya. Oke deh, di perjalanan santai siang barengan sama Yayan sampai di jam 3 sore nanti. So, buat Linsa, kamu libur atau gimana nih?
4: Enggak.
5: Oh tidak, yaudah.
4: Ayah, libur.
5: Oh, oke, selamat berlibur buat Linsa.
4: Untuk yang selamat bertugas. Oke deh, teman Radua yang udah siap untuk nemenin kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, thank you udah nemenin Linsa di hari ini. Perjalanan sepeda, teman Radua. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat ya, teman Radua. Insya Allah ya, ketemunya di Jumat pagi juga. Semoga kita dapat keberkahan juga di hari itu ya, teman Radua. So, hari ini semoga apapun aktivitasmu, semoga lancar terus sampai tuntas teman Radua, dan semoga cuaca bisa bersahabat juga di hari ini. Pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua dari Kendari, teman terbaik kamu. Linsa pamit, sampai jumpa.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari melalui Kecamatan Kendari Barat melakukan sosialisasi penataan pedagang ikan bakar di sekitar Pelabuhan Batu Kelurahan Dapu-Dapura pada Senin 24 Agustus 2026. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kendari Barat Juhardin Dema menjelaskan sosialisasi yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Kendari untuk melaksanakan pendampingan dalam kegiatan sosialisasi penataan pedagang ikan bakar yang beraktivitas di sekitar Pelabuhan Batu Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Taman Kanak-Kanak Dian Ekawati melakukan kunjungan edukatif ke Museum Kota Kendari. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan sejarah daerah kepada anak-anak sejak usia dini. Kunjungan tersebut didampingi para guru selaku guru pendamping, yang mana dalam kunjungan ini para siswa diajak melihat secara langsung beragam koleksi yang tersimpan di museum. Anak-anak tampak antusias mengamati benda-benda bersejarah sambil mendapatkan penjelasan dari guru maupun pendamping mengenai fungsi dan nilai sejarah dari koleksi yang mereka lihat. Melalui kegiatan seperti ini, anak-anak diharapkan semakin mengenal lingkungan dan warisan budaya daerahnya, sekaligus tumbuh menjadi generasi yang menghargai sejarah serta keberagaman budaya Sulawesi Tenggara. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi pangan lokal sebagai bagian dari upaya disertifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra Aris Sismanto mengatakan Sulawesi Tenggara memiliki beragam potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan sebagai sumber pangan masyarakat. Menurutnya, pengembangan pangan lokal juga dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan pangan yang tersedia di masing-masing wilayah. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan santai siang ya, tentunya saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Yayan bakal hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita awali kebersamaan di perjalanan santai siang di hitlist teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang lagi dengerin Pro 2 ya, yang lagi liburan juga, kebetulan hari ini tanggal merah ya teman Pro 2, boleh banget kamu ikutan request lagu. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital, tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, di WhatsApp kita juga boleh di 0821 8830908, dan nanti ya saat lagi kita bakal live juga nih di TikToknya RRI Kendari, jadi kamu bisa join di situ untuk request lagu favorit kamu di siang hari ini. So, sambil nungguin teman Pro 2 buat join request lagu favoritnya, Ian juga bakal hadirkan beberapa sajian lintas nada kalau dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist di siang hari ini ya. Dan Ian juga sudah buka requestan di via live TikTok RR Kendari. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mungkin mau cerita-cerita, boleh langsung join aja ya di akunnya RR Kendari. Tapi jangan lupa di follow dulu. Ini yang sudah bergabung di live TikTok sudah pada follow kan ini ya. Oke deh teman Pro 2, tadi udah ada Andika ya yang kembali dengan lagu lamanya, mau request lagunya Tulus Pamit. Padahal baru kemarin Jatuh Cinta tiba-tiba udah asing aja. Terus ada Elvira juga ya yang jauh di Jakarta sana nih, mau request lagunya Wave to Earth, ada Cherry Flavor. Kemudian ada Kak Fir juga tadi ya yang bergabung di live TikTok, mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke deh kalau gitu ya, kita mulai dulu. Andika yang galau is back, ya betul Andika. Kamu silakan menggalau lagi ya di RRI, nggak apa-apa. Kita mulai dulu dari lagu requestannya Andika kalau gitu ya. Ada Tulus dengan Pamit.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini ya. Dan tadi ada yang kelupaan nih, ada Kak Elvira yang mau titip salam katanya buat teman-teman MTS-nya, semangat katanya kerjanya di hari ini. Walaupun tanggal merah ya, memang sih ada beberapa juga teman-teman Pro 2 yang memang harus tetap beraktivitas di hari ini. Tetap semangat buat kita semua ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu kita ke requestan teman Pro 2 juga. Hai, kita main ke WhatsApp dulu ya. Ada Kak Lara tadi nih mau request lagunya Tensi ya, dan juga Naikila Garam dan Madu. Oke, sudah masuk juga lagunya. Dan Andika kembali request lagunya Juicy Lucy Asing. Dan juga ada Kak Elvira lagi request lagunya BCL tadi ya, Badai Telah Berlalu. Oke deh kalau gitu kita mulai dulu dari lagu Hipdut, lagunya Tensi ya, Garam dan Madu. Aduh.

2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

98 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Tentunya yang masih buka requestan sampai di jam 12 siang. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya, boleh langsung join aja di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Tapi jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya biar bisa request lagu ya. Dan tentunya kamu bisa join juga di via WhatsApp kita di 0821 8830908, atau boleh juga teman Pro 2 ya di live TikToknya RRI Kendari, kamu bisa join dan juga komen-komen di situ. Mau curhat-curhat juga boleh, kebetulan nih kita sudah buka sesi curhat lagi nih. Jadi silakan teman Pro 2 yang mau ikutan curhat juga, silakan langsung join aja ya di live TikToknya RRI Kendari. Kita mulai dulu dari requestan teman Pro 2 yang sudah join di live TikTok tadi, katanya mau request lagunya Juicy Lucy Bukan Orangnya. Kemudian ada Ikro dari Raim Laode dan juga Taylor Swift Blank Space. Oke deh kalau gitu kita mulai dulu dari lagunya Juicy Lucy Bukan Orangnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya. Kita masih ada waktu nih sampai di jam 12 siang nanti buat teman-teman Pro 2 request lagu favorit ya di siang hari ini. Sudah ada tadi yang bergabung ya di via live TikTok kita, ada Kak Yudex tadi katanya mau request lagunya Rumah Singgah dari Fabio Acer. Kemudian ada Sopir Kampas ya yang hari ini lagi di Raha katanya, terus nanti mau jalan-jalan lagi ke Bau-Bau. Wih, ngeri. Mau request lagunya For Revenge Penyangkalan, terus tadi ada yang mau request juga lagunya Krispati Pesan Rindu. Oke deh kalau gitu kita mulai dulu ya dari lagunya Fabio Acer, Rumah Singgah.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 ya di perjalanan hitlist yang hari ini. Kita masih ada waktu 30 menitan nih sebelum Ian tutup requestan di siang hari ini. Jadi buruan buat kamu yang lagi santai, lagi dengerin Pro 2, mau diputerin lagu favoritnya, langsung aja join sekarang ya teman Pro 2 di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital, via DM Instagram di @pro2kendari, di via WhatsApp juga boleh di 0821 8830908, atau juga boleh ya di live TikTok kita di RRI Kendari. Tadi ada Kak Gisha ya, tadi ya request lagunya Tulus Teh Hijau. Kemudian ada Kak Muhar request lagunya Judika Putus Atau Terus ya. Dan tadi request lagunya Noah Suara Dalam Kepala. Oke deh, kalau gitu kita mulai dulu dari lagu yang lagi hype sekarang, yang lagi viral banget nih. Lagunya Tulus dengan Teh Hijau.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini ya. Dan kita juga sudah mau tutup requestan nih. Sudah banyak nih yang request, sudah masuk waiting list kita. Tadi ada Kak Ika ya yang request lagunya Twice More and More sama Jenny ya, Less Than a Lover. Kemudian tadi ada Kak Michelle mau request lagu Jangan Paksa Rindu. Dan tiga lagu ini merupakan akhir kebersamaan di perjalanan hitlist di siang hari ini ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, perjalanan santai siang masih berlanjut barengan sama Yayan sampai di jam 3 sore nanti. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu ya. Kita mulai dulu dari requestannya Kak Ika, ada Twice dengan More and More.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di Muda Kreatif teman Pro 2, beragam sajian informasi seputar dunia UMKM tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar menarik nih buat para pelaku usaha dan juga buat kita sebagai konsumennya. Karena mulai 1 Oktober 2026, Bank Indonesia ini memperluas kebijakan merchant discount rate atau MDR kris 0%. Artinya, untuk transaksi sampai Rp100.000, teman Pro 2, merchant dari berbagai kategori mulai dari usaha kecil, menengah sampai besar itu tidak dikenakan MDR atau biaya transaksi. Tapi ada catatan penting juga nih teman Pro 2, kebijakan ini bukan berarti semua transaksi kris ini menjadi gratis tanpa batas ya. Untuk merchant usaha mikro atau UMI, MDR-nya tuh 0% tetap berlaku sampai transaksi Rp500.000. Sementara untuk kategori merchant lainnya, batas bebas MDR-nya tuh sampai Rp100.000. Kalau ngomongin untungnya apa buat pelaku UMKM, tentu ini bisa mengurangi biaya transaksi teman Pro 2. Uang hasil jualan ini jadi bisa lebih optimal juga digunakan untuk kebutuhan usaha ya. Selain itu, transaksi digital juga membuat pencatatan pemasukan lebih rapi karena memang riwayat pembayarannya tuh tersimpan secara digital. Nah, buat kita sebagai pembelinya, sebenarnya manfaatnya lebih terasa secara tidak langsung teman Pro 2. Semakin ringan biaya transaksi bagi pedagang, semakin terbuka juga nih ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Dan kita juga tetap mendapatkan kemudahan pembayaran tanpa harus repot mencari uang pas atau menunggu kembalian.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Di perjalanan muda kreatif ya. Kalau kita ngomongin soal dunia usaha, dunia bisnis, teman Pro 2, kayaknya bisnis kuliner ini makin banyak ya yang minat teman Pro 2, karena memang rasanya tiap hari selalu ada saja gitu makanan baru yang viral. Hari ini dessert kekinian, besok ada minuman baru, lusa mungkin muncul makanan dengan bentuk yang unik dan langsung rame juga di media sosial. Tapi di tengah tren yang memang terus berganti ini, ada satu jenis bisnis memang yang kelihatannya sederhana, tapi justru punya pasar yang cukup stabil ya, bisnis snack atau makanan ringan. Alasannya kenapa? Karena teman Pro 2, snack itu dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa ngemil sambil kerja, belajar, nonton, ngobrol, bahkan mungkin ketika lagi di perjalanan. Jadi snack itu memang tidak selalu dibeli karena lapar ya, tapi memang seringkali karena memang pengen ngemil aja gitu. Dan ini juga yang membuat peluangnya menarik. Orang mungkin tidak tiap hari beli makanan berat di luar, tapi kalau untuk snack beda lagi nih teman Pro 2. Pembeliannya bisa terjadi kapan saja.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal bisnis kuliner ya, terutama snack ini teman Pro 2, karena memang snack itu selalu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita bisa ngemil sambil kerja, belajar, nonton, bahkan mungkin ketika lagi di perjalanan teman Pro 2. Ada hal menarik lainnya itu, biasanya harga snack ini tuh relatif terjangkau ya, karena memang nominalnya yang tidak terlalu besar. Orang tuh lebih mudah melakukan pembelian spontan. Misalnya nih lagi scroll medsos, tiba-tiba ada keripik gitu kan yang rasanya unik. Awalnya tuh cuman lihat-lihat, tapi akhirnya bilang ya udah deh beli satu. Nah, pembelian kecil seperti ini nih kalau dilakukan berulang-ulang tentu bisa menjadi peluang yang cukup besar bagi pelaku usaha nih teman Pro 2. Bisnis snack ini juga fleksibel banget. Produknya tuh bisa dibuat dalam berbagai ukuran, rasa, kemasan, bahkan target pasar juga. Mau menyasar anak sekolah, mahasiswa, pekerja kantoran, atau bahkan dijadikan hampers dan oleh-oleh, semua itu punya peluang teman Pro 2. Bahkan makanan tradisional pun bisa masuk ke pasar ini. Misalnya keripik, kemudian kacang, ada kue kering, atau mungkin jajanan khas daerah yang dikemas lebih modern, kemudian dipasarkan juga lewat media sosial. Jadi produknya mungkin sederhana, tapi cara mengemas dan memasarkannya tuh bisa membuat nilai jualnya berbeda.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal bisnis kuliner alias snack juga, teman Pro 2. Tentu saja bisnis snack ini bukan berarti tinggal bikin makanan lalu otomatis laris ya. Persaingannya juga cukup ketat, teman Pro 2. Karena itu pelaku usaha juga perlu punya sesuatu yang membedakan produknya. Bisa dari rasa, kualitas, kemasan, harga sampai branding juga nih. Apalagi sekarang media sosial tuh punya peran besar dalam membuat sebuah produk untuk dikenal, teman Pro 2. Snack yang enak ditambah kemasan menarik dan konten yang kreatif biasanya tuh punya peluang lebih besar untuk dibicarakan orang. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin sedang cari ide bisnis yang bisa dimulai dari skala kecil, bisnis snack ini tuh bisa menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik. Karena memang tren kuliner ini boleh saja datang dan pergi ya. Makanan viral juga pasti berganti, teman Pro 2. Tapi satu hal yang rasanya gak akan hilang itu kebiasaan kita buat ngemil. Jadi kalau ada peluang dari kebiasaan sederhana, kenapa gitu ya, kita tidak coba ubah menjadi sesuatu yang lebih menghasilkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan santai siang, masih barengan sama Yayan di sini ya hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan sport update teman Pro 2, beragam sajian informasi seputar dunia olahraga tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Nah, salah satunya ada kabar menggembirakan nih bagi kamu teman Pro 2 pecinta bulu tangkis, karena ini ceritanya tuh menarik sekaligus bersejarah juga nih dari dunia olahraga Indonesia. Ada Jonathan Christie yang resmi menjadi pemain tunggal putra nomor 1 dunia. Yang bikin pencapaian ini unik, Jojo ini ya, sapaannya teman Pro 2, justru naik ke posisi teratas ketika jumlah poinnya itu berkurang dibandingkan pekan sebelumnya. Dan dalam ranking terbaru BWF yang dirilis Selasa 25 Agustus hari ini ya, Jonathan ini tuh berada di peringkat pertama dengan 87.631 poin. Padahal sebelumnya berdasarkan ranking 18 Agustus kemarin, Jojo ini mengoleksi 89.231 poin. Artinya poinnya berkurang sekitar 1.600 poin teman Pro 2, tapi posisinya justru naik 2 tingkat. Aduh, kok bisa ya? Informasi selengkapnya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Kita masih di Sport Update teman Pro 2 ngomongin soal Jonathan Christie ini yang resmi menjadi pemain tunggal putra nomor 1 dunia. Meskipun memang poinnya berkurang sekitar 1.600 poin, tapi posisinya justru naik 2 tingkat nih teman Pro 2. Jadi sistem ranking dari BWF ini menghitung performa pemain dalam periode tertentu. Nah, setelah kejuaraan dunia 2026, sejumlah poin pemain ini mengalami perubahan karena memang hasil turnamen yang mereka ikuti, dan Jonathan sendiri sebenarnya tidak mendapatkan hasil maksimal di kejuaraan dunia. Dia juga harus terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari wakil Denmark ya dalam pertandingan 3 game teman Pro 2. Tapi para pesaing Jojo ini juga mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Pemuncak ranking sebelumnya ada si Yuki dari Cina tersingkir lebih awal, sementara ada juga nih teman Pro 2 dari Kan Lafut Pitis dan juga Chow Tie Chen yang juga gagal mengumpulkan poin yang cukup untuk mempertahankan posisi mereka di papan atas. Chow sendiri bahkan terhenti di semifinal ya setelah kalah dari wakil Jepang. Alhasil meskipun poin Jonathan turun, poin para pesaingnya juga berubah dan membuat Jojo akhirnya berada di posisi paling atas.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sport update teman Pro 2. Kali ini kita update informasi dari timnas voli putri Indonesia yang harus menelan kekalahan pertama di ajang AVC Women's Volleyball teman Pro 2 ya, yang mana Garuda Pertiwi ini takluk dari Thailand dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan kedua Pool B yang berlangsung di Cina Senin 24 Agustus kemarin, yang mana Indonesia juga kalah dalam 3 set dengan skor 16-25, 18-25 dan juga 15-25 teman Pro 2. Thailand sendiri tampil dominan sejak awal pertandingan ya, dan mampu menjaga konsistensi permainan sampai akhir, padahal sebelumnya tim asuhan Marco Sugiyama ini mengawali turnamen dengan hasil yang positif. Indonesia berhasil mengalahkan Kazakhstan dengan 3-0 ya teman Pro 2, yang mana dalam laga ini ada Arcella Nuari Purnama yang tampil sebagai salah satu pemain penting dengan menyumbangkan 19 poin. Nah, menghadapi Thailand kemarin, Indonesia sebenarnya sempat memberikan perlawanan. Pada set kedua misalnya, Indonesia tuh mampu menyamakan kedudukan 7-7, tapi Thailand kembali menemukan ritme permainan mereka dan akhirnya mengamankan set tersebut dengan 25-18. Dan kekalahan ini juga membuat Indonesia mengoleksi 1 kemenangan dan 1 kekalahan ya, dengan 3 poin dan berada di posisi ketiga Pool B. Sementara Thailand kokoh di puncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan beruntun nih teman Pro 2. Tapi perjuangan Garuda Pertiwi belum selesai. Indonesia masih punya 1 pertandingan fase grup lagi untuk mengamankan peluang melaju ke babak berikutnya. Lawan selanjutnya adalah Australia yang akan dihadapi di hari Rabu besok ya teman Pro 2, tepatnya di tanggal 26 Agustus. Jadi buat Sri Kandi merah putih, kekalahan dari Thailand ini bukan akhir perjalanan. Justru ini juga menjadi evaluasi penting juga ya untuk kembali bangkit di pertandingan selanjutnya.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sport Update. Kali ini ada kabar membanggakan datang dari dunia street dance Indonesia. Ada dua talenta muda tanah air, ada Daisha dan juga Clue, yang sukses mengharumkan nama Indonesia di kompetisi street dance bergengsi di Jerman, teman Pro 2. Jadi keduanya tuh tampil di ajang Summer Week ya, yang digelar di Jerman ini, yang bikin makin bangga. Bukan cuma satu gelar aja nih yang dibawa pulang. Atlet street dance Indonesia ini berhasil meraih juara pertama sekaligus juara kedua dalam kompetisi ini, yang mana pencapaian ini tentu bukan sesuatu yang datang secara instan ya, teman Pro 2. Street dance sendiri tuh membutuhkan kombinasi antara teknik, musikalitas, kreativitas, stamina, dan tentunya keberanian untuk tampil di hadapan kompetitor dari berbagai negara. Apalagi nih teman Pro 2, Jerman ini tuh dikenal sebagai salah satu negara yang punya culture street dance yang cukup kuat. Jadi bisa tampil dan bersaing di panggung internasional

seperti ini tuh menjadi pengalaman penting bagi para dancer Indonesia nih teman Pradua. Dan menariknya lagi, prestasi Dasha dan Chloe ini juga menunjukkan bahwa olahraga dan seni pertunjukan itu semakin punya ruang di level internasional. Kalau street dance yang dulu mungkin hanya dianggap sebagai bagian dari komunitas atau hiburan, sekarang sudah berkembang menjadi kompetisi serius yang memang membutuhkan latihan dan juga persiapan profesional.

0: Antrian selanjutnya Rp120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah Rp3.000?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma Rp3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita ada di perjalanan Pro 2 Temen ya, teman Pro 2. Beragam sajian informasi seputar dunia entertain tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Terutama nih buat kamu para bling, ada kabar terbaru nih khususnya buat para penggemar Jennie. Wow, kira-kira gebrakan apa lagi nih yang dibuat Jennie? Ya, informasi selengkapnya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu nih penggemarnya Jenny. Nih ada kabar terbaru teman Pro 2 ya, setelah sukses dengan proyek solonya, Jenny Blackpink ini bakal kembali merilis karya terbaru yang berjudul Fallen Angel teman Pro 2, yang mana karya ini tuh bakal hadir dalam format digital EP dan dijadwalkan meluncur secara global di hari Jumat nanti, tepatnya di tanggal 28 Agustus teman Pro 2. Dan memang untuk versi digital, Fallen Angel ini tuh bakal berisi 3 lagu. Lagu utamanya Fallen Angel, kemudian ada Heaven, dan juga ada Less Than A Lover yang sebelumnya sudah dirilis lebih dulu di bulan Juli kemarin ya teman Pro 2. Nah menariknya, Fallen Angel ini tuh disebut-sebut sebagai karya yang cukup personal nih bagi Jenny. Melalui pengumuman resminya, proyek ini tuh digambarkan sebagai bentuk ekspresi diri Jenny yang lebih jujur dan dekat dengan sisi personalnya nih teman Pro 2. Jadi bukan cuma soal musik ya, tapi penggemar juga tuh diajak untuk melihat sisi Jenny yang mungkin belum banyak ditampilkan sebelumnya. Dan yang buat penasaran itu dengan lagu utamanya, Jenny juga dijadwalkan rilis music video Fallen Angel bersamaan dengan perilisan EP di tanggal 28 Agustus nanti. Sementara itu versi fisik dari Fallen Angel ini juga akan hadir dengan 6 lagu termasuk 3 lagu tambahan ya teman Pro 2. Jadi ada materi ekstra yang bisa dinantikan para penggemar yang pengen koleksi versi fisiknya teman Pro 2. Fallen Angel ini menjadi proyek solo Jenny juga setelah album studio pertamanya Ruby yang dirilis pada 2025 kemarin. Jadi buat kamu yang sudah penasaran dengan era barunya Jenny, kita tinggal hitung hari nih, 28 Agustus 2026.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Pro2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store ataupun Google Play Store kamu, Teman Pro2, dan nikmati berbagai keuntungan. Mulai dari harga spesial member, free delivery, instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan SIM Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Pro 2 Temen ya. Kali ini kita update informasi buat kamu pecinta musik Indonesia. Nama Adrian Yunan tentu sudah tidak asing lagi ya teman Pro 2. Mantan personil Efek Rumah Kaca ini kembali menghadirkan karya solonya setelah melewati perjalanan yang tidak mudah. Adrian ini juga telah kehilangan penglihatannya secara total ya teman Pro 2, yang mana kondisi ini bahkan sempat membuatnya berpikir untuk berhenti dari dunia musik. Nah, setelah meninggalkan Efek Rumah Kaca dan menjalani masa rehat sekitar 1 tahun, Adrian ini mengaku sempat merasa musik itu sudah tidak mungkin lagi dia jalani. Tapi ternyata musik justru menjadi jalan untuknya kembali bangkit nih teman Pro 2. Adrian sendiri perlahan kembali memegang gitar dan mulai membuat draft lagunya dari rumah, yang mana proses bermusik ini kemudian dia rasakan seperti terapi nih untuk melewati masa-masa sulit. Dan kehadiran sang anak juga menjadi salah satu alasan kuat bagi Adrian untuk kembali berjuang dan menunjukkan bahwa dirinya tuh masih punya semangat untuk berkarya nih teman Pro 2. Dan perjalanan ini kemudian melahirkan dua album solonya, yaitu Sintas yang dirilis di tahun 2017 dan Jalan Keluar yang menjadi album penuh keduanya, yang mana Jalan Keluar ini bahkan menjadi semacam perayaan nih bagi Adrian sendiri karena dia tuh mulai berani kembali keluar rumah setelah lebih dari 5 tahun banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk beradaptasi dengan kondisi penglihatannya. Menariknya nih teman Pro 2, kisah personal tentang penglihatannya ini juga sudah pernah dituangkan Adrian melalui lagu Sebelah Mata bersama Efek Rumah Kaca, yang mana lagu yang selama ini kerap dianggap sebagai metafora ternyata tuh lahir dari pengalaman pribadinya ketika mulai mengalami gangguan penglihatan sekitar tahun 2004 atau 2005, yang mana saat itu satu matanya mengalami low vision dan dia kemudian hanya mengandalkan mata yang satunya. Kini, meskipun dunia yang Adrian lihat sudah berubah, semangatnya untuk bermusik justru tetap menyala ya teman Pro 2. Dia bahkan merasa dalam menulis lagu dirinya tuh menjadi lebih berani dan tidak terlalu dibatasi oleh kondisi visual.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Semoga datang tepat waktunya, katanya Fatin ya teman Pro 2. Tapi memang tepat waktu sih. Karena juga ini merupakan akhir kebersamaan Yayan menemani kamu di perjalanan santai siang. Nah, di sore ceria teman Pro 2. Seperti biasa. Hai Queen.
1: Kamu Queen atau Devil nih ya?
0: Aku jadi Queen dong.
1: Oke. Hai Queen.
0: Hai. Gimana tanggal merahnya?
1: Apa tanggal merah apa itu? Saya tidak tahu.
0: Apa ya?
1: Coba jelaskan tanggal merah itu apa artinya?
0: Tanggal yang dikasih warna merah.
1: Oh, gampang. Sih sambil spidol merah. Kita kasih merah juga tanggalnya kita.
0: Iya, lagi kita enggak punya warna merah di kalender ya, teman Pro 2. Semua hitam di sini.
1: Aduh. Jangan terlalu jujur. Oke okay deh, Vivi udah siap ya teman-teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. So, buat Yayan selamat menikmati tanggal merahnya baru dimulai.
0: Iya, terima kasih loh.
1: Di jam 3 nanti.
0: Iya, terima kasih. Selamat bertugas buat Queen Vivi.
1: Thank you.
0: Oke okay, teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan sore ceria kamu sampai di jam 7 malam nanti. So, kalau gitu Yayan pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangaruka mengajak alumni dan seluruh pemangku kepentingan ikut mengambil peran dalam mendukung pembangunan daerah, dan ajakan ini disampaikan saat menghadiri pengukuhan pengurus IKASMAN SMA Negeri 1 Kendari periode 2025-2029 di Aula SMA Negeri 1 Kendari pada Senin kemarin. Dalam kegiatan ini, Andi Semangaruka mengukuhkan pengurus IKASMAN SMA Negeri 1 Kendari yang dipimpin oleh Andi Adi Aksar. Prosesi pengukuhan ditandai dengan pembacaan surat keputusan, naskah pengukuhan, pelantikan pengurus, serta penyerahan bendera pataka. Gubernur menyampaikan pemerintah saat ini tengah menyesuaikan program pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini membuat sejumlah program harus disusun berdasarkan skala prioritas agar penggunaan anggaran tetap efektif. Dari 8 program prioritas yang disampaikan saat masa kampanye, pemerintah memusatkan perhatian pada 4 sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta agro maritim berbasis ketahanan pangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Madonna kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu ikon musik dunia di ajang MTV Video Music Award atau VMA 2026. Madonna menjadi artis dengan nominasi terbanyak, yakni 11 nominasi. Jumlah ini menjadi rekor pribadi bagi Madonna, sekaligus pertama kalinya sejak 1998 ia kembali memimpin daftar nominasi VMA. Madonna bersaing di kategori bergengsi Video of the Year lewat film musik berdurasi 14 menit, Convention Second the Film. Ia akan berhadapan dengan sejumlah nama besar termasuk Taylor Swift lewat The Fate of Apollya dan Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me. Sementara itu Taylor Swift berada di posisi kedua dengan 9 nominasi. Taylor diketahui telah mengoleksi rekor 30 Moon Person sehingga kembali menjadi salah satu kandidat kuat di VMA tahun ini. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kabar gembira bagi penggemar DOXO atau Do Kyungso resmi mengumumkan jadwal comeback solonya melalui mini album keempat bertajuk Dopamine. Kabar ini disampaikan melalui perilisan teaser perdana pada hari Selasa ini waktu Korea Selatan. Adapun album Dopamine dijadwalkan resmi dirilis pada 8 September 2026 mendatang pukul 18 waktu Korea Selatan, dan comeback ini menjadi penanda kembalinya Do Kyungso ke aktivitas musik solo setelah hampir 1 tahun sejak merilis single digital Dump. Sebelumnya, pada bulan Juni lalu, agensi Do Kyungso Blitzway Entertainment telah mengonfirmasi bahwa sang penyanyi tengah mempersiapkan album solo baru yang awalnya dijadwalkan hadir pada bulan Agustus ini. Album ini menjadi karya solo pertama Do Kyungso setelah album studio perdananya Bliss yang dirilis pada Juli 2025 lalu. Selain aktivitas solonya, Do Kyungso juga masih aktif bersama EXO. Grup ini sebelumnya melakukan comeback dengan album penuh ke-8 berjudul Reverse dan melanjutkan aktivitas melalui tur konser Exoplanet Hashtag Chic EXO Reason. Di luar musik, Do Kyungso juga tetap menjalani aktivitas sebagai aktor dan pengisi acara hiburan. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Selamat siang atau sore nih? Siang menjelang sore. Selamat tanggal merah pastinya ya buat teman-teman Pro 2 semua yang sedang berlibur di hari ini ya, teman Pro 2. Nah, ada Vivi di sini yang siap menemani kamu di perjalanan sore ceria. Kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal. Yuk, bisa berbagi informasinya yuk, teman Pro 2, melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari double. Nah, teman Pro 2 bareng Vivi, kita seru-seruan bareng di sore ceria hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tapi kali ini 1 jam dulu kita di Sherlock hingga pukul 4 sore nanti. Kamu bisa infoin beragam informasi yang ada di lokasi kamu atau yang tempat kamu nih berada saat ini nih, teman Pro 2. Kamu bisa infoin mulai dari cuaca ataupun juga kegiatan seru di hari ini, yang kita tahu juga bahwa di hari ini tanggal merah karena peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo, siapa nih yang ikut lomba menghias pohon male, pohon maulid, teman Pro 2? Boleh bagi dong malenya. Enggak ya, semoga menang ya teman Pro 2 yang sedang ikut lomba menghias pohon male. Itu biasanya banyak nih ya lombanya. Nah, teman Pro 2 mungkin juga yang masih sementara dalam euforia kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin berlanjut lagi nih lombanya ya teman Pro 2. Super sibuk kayaknya kita di bulan Agustus ini. Yang pastinya kesibukan itu membuat kita happy, semangat dalam menjalani aktivitas. Teman Pro 2 juga boleh infoin yang lagi di perjalanan lalu lintas, mungkin ada kepadatan di titik-titik ruas jalan, teman Pro 2 boleh diinfoin ya semuanya. Jadi biar teman-teman Pro 2 yang bakal lewat ke situ atau menuju ke situ bisa mawas diri nih teman Pro 2. Jadi pastiin kamu gabung dan share informasi kamu. Vivi juga bakal updatein apa saja sih yang terupdate di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kota Kendari. So, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: bukan monyet, Be, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
0: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

teman berdua, teman terbaik kamu. Nah, ini ada kabar yang menarik ya, teman berdua. Tentang persoalan sampah di Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari itu mendapatkan alokasi anggaran hampir 140 miliar rupiah untuk mempercepat penanganan persoalan sampah di daerah. Nah, dukungan ini berasal dari program pemerintah pusat dengan pembiayaan dari World Bank. Kendari bahkan masuk dalam daftar hanya 6 kota di Indonesia yang mendapatkan alokasi khusus untuk program penanganan sampah ini. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyebutkan dukungan ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk membenahi persoalan sampah sekaligus menata kawasan perkotaan agar lebih bersih dan juga nyaman. Saat ini, tim pemerintah Kota Kendari juga tengah melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat terkait pelaksanaan program ini. Nah, program ini tuh nantinya berada dalam koordinasi sejumlah kementerian, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas, dengan dukungan pendanaan dari World Bank. Jadi, bukan hanya sekedar tentang menambah anggaran ya, tapi bagaimana dana ini benar-benar bisa menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di Kota Kendari. So, teman Pro 2 ini tentunya jadi kabar baik ya, tapi sekaligus tanggung jawab bersama. Karena secanggih apapun sistem pengelolaan sampah dan sebesar apapun anggarannya, semuanya tetap butuh dukungan masyarakat. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, kurangi sampah sekali pakai, dan kalau bisa mulai memilah sampah dari rumah. Jadi semoga guyuran anggaran ini itu bukan hanya bikin Kota Kendari punya fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik ya, tapi juga mendorong kita semua tuh punya budaya hidup yang lebih bersih. Karena Kendari yang nyaman tentunya bukan hanya dibangun untuk pemerintah, tapi juga dimulai dari kebiasaan warganya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Yuk kita ke kabar dari sektor pertanian ya, di Kota Kendari. Jadi musim kemarau yang masih berlangsung ini mulai memberikan dampak bagi para petani nih di kawasan persawahan Amohalo, Kecamatan Baruga. Ada sekitar 25 hektar lahan persawahan yang kini masuk kategori waspada puso atau gagal panen. Nah, lahan ini adalah bagian dari sekitar 335 hektar areal persawahan yang ada di Amohalo. Masalah utamanya adalah ketersediaan air yang mulai berkurang karena debit di sejumlah saluran tersier menurun. Dinas Pertanian Kota Kendari sebenarnya sudah menyiapkan nih sejumlah mesin pompa air. Ada 14 unit pompa yang sebelumnya tuh dimiliki Dinas Pertanian, ditambah bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tapi persoalannya ya, teman Pro 2, pompa juga tidak akan banyak membantu kalau sumber airnya sendiri terbatas. Karena itu nih, pemerintah tuh mulai mencari sumber air alternatif. Salah satunya adalah Sungai Wanggu yang lokasinya berada di sekitar perbatasan kawasan persawahan Amohalo. Untuk mengalirkan air dari sungai ke lahan pertanian dibutuhkan pompa dengan kapasitas yang lebih besar, sekitar 6 hingga 10,5 inci. Dan saat ini Dinas Pertanian Kota Kendari itu sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait untuk mencari solusi agar lahan yang masih bisa diselamatkan tetap mendapatkan pasokan air. So, teman Pro 2, semoga langkah ini tuh bisa membantu para petani Amohalo menghadapi musim kemarau ya. Karena di balik satu hamparan sawah tentunya ada kerja keras petani nih, dan ada sumber pangan yang juga kita butuhkan. Jadi mudah-mudahan 25 hektar lahan yang saat ini masih berstatus waspada bisa diselamatkan dan tetap menghasilkan panen. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu di perjalanan sore ceria ya. Kita masih di Sherlock juga, tapi ini udah segmen akhir ya, teman Pro 2, jelang pukul 4 sore. Nah, menutup Sherlock, sharing informasi lokal, kabar baik dari pembangunan infrastruktur di Kota Kendari. Dua jembatan Garuda kini resmi digunakan dan diharapkan bisa bikin mobilitas warga jadi lebih mudah. Nah, dua jembatan ini tuh dibangun atas inisiatif TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1417 Kendari. Jembatan ini juga menghubungkan Kelurahan Kadia dengan Kelurahan Tobuha dan Kelurahan Punggolaka. Peresmiannya sendiri dihadiri Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran bersama Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, pada hari Senin kemarin. Wali Kota Siska pun memberikan apresiasi kepada TNI. Menurutnya, keberadaan jembatan ini bukan hanya bangunan fisik, tapi juga membuka akses dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Nah, jadi warga kini punya jalur alternatif yang bisa memperpendek perjalanan dan mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi dan sosial. Yang menariknya lagi, teman Pro 2, proses pembangunannya juga terbilang cepat, dan Dim 1417 Kendari Kolonel Armdani Arianto Pardamean Girsang menyebutkan dua jembatan ini tuh dikerjakan sekitar 30 sampai 35 hari hingga akhirnya siap digunakan. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau pembangunan itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Ketika akses dibuka, jarak terasa lebih dekat, aktivitas warga jadi lebih mudah, dan tentu saja manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. Semoga dua jembatan Garuda ini bisa dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh masyarakat Kendari.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi tentunya. Baru juga di awal ya tadi. Nah ini udah jam 4 sore teman Pro 2. Itu artinya kita masuk di Bisik Bincang Asik bareng Vivi. Di tanggal 25 Agustus 2026 ini teman Pro 2 menjadi tanggal merah ya. Kalau kamu yang hari ini tidak beraktivitas seperti biasanya, Vivi ucapin selamat menikmati hari libur. Karena hari ini kita juga sekaligus memperingati untuk umat muslim semuanya ya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga menjadi salah satu hari libur nasional tahun 2026. Tapi mungkin di hari libur yang bisa disebutnya hari libur terjepit ya, teman Pro 2. Senin kemarin masuk, Selasa libur, Rabu besok masuk lagi. Kira-kira kamu ngapain nih di hari libur yang sehari ini, teman Pro 2? Jalan-jalan, nongkrong, main sama teman, bantu orang tua di rumah, atau masih di tempat tidur nih, teman Pro 2? Masih baring aja, rebahan aja. Nah, teman Pro 2, mending seru-seruan bareng Vivi yuk, daripada tidak ada sama sekali kan. Kalau misalnya dari tadi kamu sibuk, tambah lagi satu kesibukannya bareng Vivi. Aduh, mau sekali ditemani. Nah, teman Pro 2, kita tuh mau bahas sesuatu yang dekat ya dengan kehidupan kita nih, teman Pro 2. Kehidupan kita, apakah hanya Vivi? Libur terjepit, jalan-jalan, rebahan, atau kamu cari kegiatan nih teman Pro 2. Karena terkadang kita punya tuh satu hari kosong, tapi justru bingung kan mau lakukan apa nih di satu hari kosong itu. Teman Pro 2, sebenarnya libur satu hari itu cukup tidak sih untuk benar-benar merecharge energi kita? Atau justru kalau cuma sehari lebih baik dipakai buat istirahat total, yang berarti ya udah tidur aja ya sobat produk, atau baring aja, rebahan saja. Karena ada orang yang kalau libur langsung tuh cari tempat wisata di mana tempat hangout yang kekinian, tempat yang lagi viral. Ada juga yang dari pagi sudah bilang, hari ini saya mau produktif. Tapi udah jam 4 sore ini masih pakai baju tidur. Tidak apa-apa, kita tidak menghakimi teman Pro 2. Vivi mau tahu nih, kamu gimana menikmati hari libur terjepit ini teman Pro 2? Kalau cuma punya satu hari libur di hari ini, kamu pilihnya yang mana nih? Jalan-jalan dengan sahabat roda ataupun tidak ya. Kemudian A, jalan-jalan, B, nongkrong sama teman, C, quality time sama keluarga, D, rebahan aja di rumah. Kamu bisa kirimkan jawaban kamu teman Pro 2 melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908. Boleh kasih tahu ya kamu sedang ada di mana nih dan sedang melakukan apa. Vivi lagi menjadi versi yang posesif ya di libur terjepit ini. Yuk teman Pro 2 yang punya aktivitas segudang, boleh infoin ke teman-teman Pro 2 semua, kamu lagi ngapain sih di momen libur sehari ini, satu hari ini nih teman Pro 2. Karena kadang liburan terbaik itu bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi tentang seberapa nyaman kita menikmati waktu yang kita punya. Pastiin kamu gabung dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf E.

Teman Proi 2, kalau tadi kita udah bahas pilihan libur kamu yang mana nih teman Proi 2? Apakah jalan-jalan, nongkrong bareng teman, quality time bareng keluarga, quality time bersama keluarga, atau milihnya rebahan aja di rumah? Dan ternyata sepertinya ada dua kubu besar ya. Kubu pertama mungkin lebih pilihnya lebih ke libur harus keluar rumah. Yang kok kalau libur itu harus keluar. Harus bangun, mandi, siap-siap, cari tempat makan, jalan-jalan, foto-foto, kasih makan juga sosmed. Lalu kubu yang kedua yang tidak kalah banyak juga nih anggotanya teman Pro 2, yaitu memutuskan untuk tidak keluar kemana-mana. Rumah adalah tempat terbaik destinasi untuk menikmati libur. Bangun tidur rebahan, makan rebahan, main HP rebahan. Sampai tidur ini lagi, besok bangun udah masuk kerja lagi atau kembali lagi ke rutinitasnya sehari-hari. Nah, tapi sebenarnya ya teman Pro 2, menikmati hari libur itu tidak harus selalu identik dengan jalan-jalan sih. Kalau tubuh dan pikiran memang sedang butuh istirahat, ya menghabiskan waktu di rumah juga bisa menjadi pilihan. Yang penting jangan sampai satu hari libur malah bikin kamu stres karena merasa, aduh, saya tidak melakukan apa-apa hari ini. Padahal mungkin memang itu yang kamu butuhkan. Kira-kira kapan sih terakhir kali kamu benar-benar menikmati hari kamu tanpa memikirkan tugas, sekolah, pekerjaan, atau target? Apakah kamu masih bisa menikmati waktu kosong nih teman Pro 2? Jangan-jangan perginya jalan-jalan ternyata jatuhnya juga work from cafe. Ataupun juga nih teman Pro 2 pergi ke tempat hilang tapi dengan ribuan teleponan ataupun juga ribuan chat yang masuk untuk membahas pekerjaan yang sebenarnya bisa nih untuk besok aja ya. Nah, teman Pro 2, menariknya juga hari libur di hari ini ya, bukan hanya sekedar tanggal merah ya, tapi juga ada satu momentum nih yang punya makna jauh lebih dalam. Jadi selain menikmati waktu libur, sore ini juga kita bisa mengambil sedikit waktu nih untuk mengingat kembali sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentunya untuk umat muslim dan nilai-nilai yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dia karena di hari ini tanggal merahnya ya karena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah tuh menetapkan 25 Agustus sebagai hari libur nasional dalam kalender 2026 dan momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjadi kesempatan untuk tidak hanya mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi juga melihat kembali bagaimana kita bisa meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya ya nilai-nilai keteladanan itu sangat dekat dengan kehidupan kita nih teman Pro 2. Misalnya berbicara yang baik di zaman media sosial seperti sekarang ya, jempol kita kadang lebih cepat tuh daripada pikiran. Mau komentar langsung komen, mau balas chat langsung balas. Padahal satu kalimat yang kita tulis bisa saja membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi salah satu hal sederhana yang bisa kita refleksikan dari keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, sudahkah kita menjaga ucapan baik secara langsung maupun di dunia digital teman Pro 2. Hal lainnya adalah tentang menuntut ilmu dan juga bekerja keras. Jadi kita sebagai anak muda ya, bukan cuma tentang bagaimana terlihat keren di media sosial, tapi juga bagaimana kita terus belajar mengembangkan kemampuan dan memberikan manfaat. Dan tentu saja ya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini tuh juga bisa kita jadikan momentum untuk memperkuat rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kamu sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah semakin nyaman dan estetik? Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informal hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informal. Yuk segera download aplikasi Informal di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan, mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari. Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa, hadir untuk melengkapi nyamanmu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

Teman Pro 2 masih bareng Vivi, tentunya temani kamu di perjalanan sore ceria. Masih juga di Bisik ya, bincang asik bareng Vivi kali ini. Nah teman Pro 2, sekarang Vivi mau balik lagi bahas ke urusan libur ya. Setelah tadi kita bahas seputar Maulid Nabi ya, yang di mana hari ini tanggal merahnya karena adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kamu punya satu hari teman Pro 2, liburan ideal kamu itu seperti apa sih? Tidak harus jauh. Kamu bisa eksplor tempat di sekitar kota, bisa juga. Kemudian cari kuliner yang belum pernah dicoba. Main bareng teman, jalan sore, olahraga ringan, beres-beres kamar sambil dengerin Pro 2, nonton film atau sekedar duduk santai bareng keluarga. Karena ya sebenarnya liburan itu tidak selalu harus mahal dan tidak harus instagramable. Sekarang mungkin kita ke game dikit ya, game tipis. Teman Pro 2, kamu bisa pilih pilihan cepat nih. Vivi mau kasih dua pilihan, kamu pilih salah satu. Langsung jawab aja. Kamu pilih pantai atau kamar? Jalan-jalan atau rebahan? Nongkrong atau quality time bareng keluarga? Kulineran atau masak sendiri? Bangun pagi atau bangun siang? Dan yang paling penting nih, libur satu hari atau libur tiga hari? Kalau Vivi sih jawabnya yang penting libur sih. Kalau bisa pilih ya pastinya ya 3 hari ya teman Pro 2. Tapi apapun pilihan kamu di hari ini teman Pro 2, satu hal yang penting juga, jangan membandingkan cara kamu menikmati libur dengan orang lain. Ada orang yang bahagia ketika bisa pergi jauh, ada juga yang bahagia ketika bisa berkumpul dengan keluarganya, ada juga yang cukup bahagia dengan secangkir minuman, musik favorit, dan kamar yang tenang. Yang penting setelah libur selesai, kita kembali lagi nih menjalani

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Teman Pro 2 hampir 1 jam kebersamaan kita di Bisik Bincang Asik bareng Vivi. Bahas tentang libur terjepit di hari ini Teman Pro 2. Atau misalnya nanti ketemu lagi ya, liburnya cuma 1 hari. Kamu gunain untuk apa? Jalan-jalan, rebahan, atau cari kegiatan? Dan di momentum maulid Nabi Muhammad SAW hari ini, semoga kita tidak hanya menikmati tanggal merahnya saja, tapi juga bawa pulang sedikit inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Buat kamu yang hari ini jalan-jalan, semoga seru jalan-jalannya. Yang lagi nongkrong, semoga tidak lupa waktu ya. Yang di rumah, semoga rebahannya berkualitas. Dan yang besok sudah kembali beraktivitas, semoga semangatnya sudah kembali full. Keseruan bareng Vivi di sore ceria masih berlanjut ya Teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi tentunya temani kamu di perjalanan sore ceria. Udah pukul 5 sore lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Bentar lagi kita bakal menikmati sunset, teman Pro 2, dan juga jelang azan maghrib nantinya pasti ya, teman Pro 2. Nah, masih pukul 5 di awal-awal ini kita udah masuk juga di segmen Ruang Inspiratif, Informasi Pilihan Kreatif. Ada kabar membanggakan dari dunia bulu tangkis Indonesia. Jonathan Christie resmi menjadi tunggal putra nomor 1 dunia setelah BWF merilis peringkat terbaru pada hari Selasa ini. Jonathan naik 2 posisi dengan mengoleksi 87.631 poin. Ia kini berada di atas wakil Prancis Christophe Popov, Kung Lavu Fitidarn dari Thailand, Chou Chin Chen dari Taiwan, dan Anders Antonsen dari Denmark yang masing-masing menempati di posisi kedua hingga kelima. Yang bikin pencapaian ini semakin spesial, teman Pro 2, Jonathan berhasil mengakhiri penantian 26 tahun Indonesia untuk kembali melihat wakil tunggal putra duduk di posisi nomor 1 dunia. Jonathan juga menjadi pebulu tangkis Indonesia pertama sejak Taufik Hidayat yang berhasil menduduki puncak ranking BWF. Jadi, bukan cuma soal satu peringkat ya, tapi ada sejarah panjang bulu tangkis Indonesia yang kembali terukir. Selamat buat Jonathan Christie, semoga posisi nomor 1 ini bisa jadi motivasi untuk terus melaju dan mengharumkan nama Indonesia di panggung bulu tangkis dunia.

bulan Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Teman Pro 2, Agnes Mo kembali bikin bangga nih lewat kiprahnya di panggung hiburan internasional setelah tampil ya dalam serial Reacher Season 4. Nama Agnes Mo tuh kembali mencuri perhatian dunia. Penampilannya di serial ini ikut mengantarkan Agnes ke posisi 2 IMDb Star Meter. Yang menarik nih teman Pro 2, posisi ini tuh menjadi debutnya yang tertinggi yang pernah diraih Agnes untuk sebuah serial. Artinya kemunculannya sebagai bagian dari Reacher Season 4 benar-benar mendapat respon besar dari penonton dan pecinta hiburan di berbagai negara. Pencapaian ini sekaligus menambah panjang perjalanan Agnes Mo di industri hiburan internasional. Berawal dari Indonesia, Agnes terus membawa namanya ke panggung global lewat musik, acting, dan berbagai proyek internasional. Jadi buat teman Pro 2 yang ngikutin perjalanan Agnes Mo, pencapaian ini jadi bukti nih kalau karya anak bangsa bisa punya gaung sampai ke panggung dunia. Keren kan? Keren dong.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini informasi nih, teman Pro 2 yang menarik dari dunia pendidikan, hak asasi manusia atau HAM. Jadi Kementerian HAM Republik Indonesia berhasil mencatatkan nama Indonesia di Guinness World Record lewat kegiatan pendidikan HAM dengan jumlah peserta terbanyak. Rekor ini tuh diraih melalui kuliah umum bertema Basic Human Rights yang disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor di hari Jumat lalu. Nah, sebanyak 2008 praja IPDN ikut dalam kegiatan ini. Menariknya lagi, kegiatan ini tuh bukan yang pertama nih, teman Pro 2. Kementerian Hak Asasi Manusia sebelumnya juga menggelar sosialisasi serupa di sejumlah daerah, mulai dari Kalimantan Barat, Mandailing Natal, Gorontalo, hingga Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan ribuan peserta. Lewat program ini, Kementerian Hak Asasi Manusia ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai dan memahami hak asasi manusia. Karena pada akhirnya ya, memahami HAM bukan cuma soal tahu hak kita sendiri, tapi juga belajar menghormati hak orang lain.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

0: smoke here, ugh, yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said, I'd rather be famous instead. Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kelahiran Nabi Muhammad SAW kita pandang sebagai peristiwa monumental bersejarah dan menyeluruh. Kita kenang untuk memetik pesan dan menarik kesan, mengambil hikmah sebagai suri teladan yang baik. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai awal keruntuhan zaman jahiliyah dan permulaan kemenangan zaman Islam yang akan melahirkan kemajuan, keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin, dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW bagi kita dewasa ini untuk mempertinggi semangat juang dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dengan rasa syukur, sabar dan tawakal. Berjuang mempertanggungjawabkan seluruh hidup dan kehidupan ini. Berjuang mengendalikan diri dan nafsu. Dan memandang segala sesuatu di alam dunia ini dengan mata hati, dengan pandangan iman dan akal pikiran, dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan agar tetap berjalan pada koridor aturan-aturan sunnatullah. Bekerja dan beramal atas dasar perintah Allah dan Rasul, tidak menjadi manusia lata, tidak menjadi manusia taklid buta, yaitu mengekor tanpa akal pikiran yang benar, melihat dan mendengar lalu mengikut begitu saja. Hal ini ada sikap hidup manusia jahiliyah yang tidak beriman dan tidak berkemanusiaan. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha wa lahum adhanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, karena mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sepanjang hidup dan kehidupan Nabi berjuang dengan akhlak yang mulia untuk mempertinggi derajat dan martabat kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah

Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kejayaan dan kesuksesan Nabi SAW dalam menjalankan misinya karena adanya tiga pegangan utama, yang itu pertama, sabar dalam bekerja dan dalam segala musibah dan penderitaan. Yang kedua, tawakal dan berdoa kepada Allah setelah berikhtiar dan berusaha. Yang ketiga, bersyukur atau ridha kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, Komandan Azan Maghrib telah kita dengarkan pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria ya. Meskipun udah gelap ya, malam ya teman Pro 2. Semangatnya semangat pagi, segmennya sore ceria. Kita masih juga di FYI for your information teman Pro 2. Kali ini Vivi mau ngabari nih ke teman Pro 2 kalau ada rencana baru dari pemerintah yang berkaitan dengan dokumen perjalanan kita. Jadi mulai 2027 mendatang nih teman Pro 2, pemerintah tuh berencana menerapkan satu jenis paspor nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Jadi nantinya beberapa jenis paspor seperti paspor biasa, e-paspor laminasi, dan e-paspor polikarbonat akan disatukan dalam satu standar dokumen perjalanan. Kebijakan ini tidak hanya menyederhanakan jenis paspor ya, tapi juga diarahkan untuk meningkatkan keamanan dokumen perjalanan Indonesia. Yang menariknya, pemerintah juga merencanakan nomor paspor yang berlaku seumur hidup. Namun, untuk mekanisme dan detail teknisnya sendiri masih menunggu regulasi final nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang sudah punya paspor, tidak perlu khawatir, paspor yang sudah diterbitkan tetap bisa digunakan sampai masa berlakunya berakhir. Rencana penerapan sistem baru ini ditargetkan mulai 2027 mendatang setelah pemerintah menyelesaikan roadmap teknis dan regulasinya. Jadi buat yang punya rencana traveling ke luar negeri, pantengin terus pastinya informasi yang resmi ya.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman Pro 2, buat yang akhir-akhir ini merasa cuaca panas ya dan hujan belum juga datang, ternyata ada penjelasannya nih ya. Jadi BMKG memprediksi musim kemarau tuh masih akan berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu, musim hujan diperkirakan baru mulai datang secara bertahap pada pertengahan Oktober 2026. Nah, kondisi yang lebih kering terutama berpotensi terjadi di sejumlah wilayah mulai dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Nah, di tengah kondisi ini, BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai wilayah prioritas dalam pemantauan titik panas. So, buat teman Pro 2, musim kemarau bukan berarti kita bisa cuek ya sama lingkungan. Yuk, tetap hemat air, jangan sembarangan membakar sampah atau lahan, dan waspadai potensi kebakaran di sekitar kita. Karena cuaca boleh

0: 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jalan pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Vivi harus sign out dari ruang dengar kamu. Sore ceria juga harus tuntas ya di pukul 7 malam karena nanti ada jaga malam. Tapi barengan dengan Riani. Hai.
1: Okay. Selamat malam.
0: Oke, temukan mic kamu.
1: Ya, baru aja menemukan mic saya. Okay. Dan pastinya saya udah ready untuk malam hari ini, teman-teman Pro 2, di jangka malam sampai nanti midnight jam 12 malam. So, buat Vivi selamat istirahat.
0: Okay, deh, selamat bertugas. Udah semangat banget tuh Riani temani kamu, teman Pro 2, di perjalanan jaga malam. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi, insya Allah. So, pastikan kamu stay happy and healthy. Dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Selamat malam Puan Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan terus memasifkan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Kegiatan GPM dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di pelataran Dinas Ketahanan Pangan Sultra pada Senin 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra Aris Sismanto mengatakan GPM merupakan upaya pemerintah memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Yang menjelaskan pemerintah mempertemukan masyarakat dengan produsen dan distributor sehingga mata rantai distribusi dapat dipangkas dan harga pangan menjadi lebih rendah. Dari informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi pangan lokal sebagai bagian dari upaya diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra Aris Sismanto mengatakan Sulawesi Tenggara memiliki beragam potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan sebagai sumber pangan masyarakat. Menurutnya, pengembangan pangan lokal juga dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan pangan yang tersedia di masing-masing wilayah. Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pembangunan dua jembatan Garuda yang dilakukan oleh aparat TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1417 Kendari. Menurutnya, keberadaan dua jembatan ini akan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Kota Kendari, terutama dalam membuka akses yang lebih mudah dan memperpendek konektivitas antar wilayah. Siska berharap kehadiran kedua jembatan Garuda ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas warga yang menggunakan akses tersebut setiap hari. Dua jembatan Garuda tersebut menghubungkan Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia dengan wilayah Kelurahan Tobuha dan Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puatu. Infrastruktur ini diharapkan dapat memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat, sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun pelayanan masyarakat. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Selamat malam teman Radio W. Malam hari ini ketemu lagi bareng Riani, pastinya bakal temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana kabar kamu hari ini teman Radio W? Seneng ya hari ini tanggal merah. Iya, ayo siapa yang libur? Siapa yang gak libur? Yang masih teman Radio W, kamu libur atau enggak? Harus tetap semangat, harus tetap happy juga. Dan pastinya malam hari ini Reni ready banget nih untuk temani kamu dengan lagu-lagu pilihan yang bakal temani kamu malam hari ini. Plus juga nanti bakal updatein informasi-informasi terbaru teman Radio W. So, buat kamu yang lagi denger, dimanapun kamu berada, pastiin untuk kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara Densus 88 Anti Teror Polri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman terbaik juga di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pernah gak sih kamu punya sesuatu yang sebenarnya kamu tuh suka banget, teman terbaik 2? Mungkin kamu suka olahraga, atau bikin konten, atau mungkin kamu suka foto, ya kan? Atau masak-masak, teman terbaik 2. Bahkan suka ketemu banyak orang. Ya, awalnya seru, kamu nikmatin prosesnya, tapi lama-lama muncul satu pertanyaan, kamu harus berkembang dari mana ya? Aku harus berkembang gimana ya? Nah, di sini nih, komunitas tuh bisa punya peran yang besar buat kamu, teman berdua, karena punya passion itu memang menyenangkan, tapi menjalankannya sendirian itu kadang bikin kita bingung ya. Kita mungkin punya semangat tapi enggak tahu harus belajar dari siapa. Nah, jadi kalau misal kamu punya passion tertentu, jangan buru-buru berpikir kalau kamu harus jago dulu baru boleh masuk komunitas, teman berdua. Nah, ada satu hal yang menarik dari komunitas nih, teman berdua. Kita gak cuma mendapatkan teman, tapi kita juga dapat lingkungan. Ya, dan lingkungan itu penting banget, ya kan? Kamu pasti tahu dong ya, lingkungan itu mendukung pertumbuhan, pembentukan karakter, teman berdua. Nah, coba bayangin kalau misal kamu suka buat video. Kalau misal kamu sendirian, mungkin kamu cuma belajar dari tutorial di internet ya. Tapi kalau misal kamu gabung komunitas, kamu bisa ketemu sama orang yang udah lebih dulu terjun di bidang tersebut. Kamu boleh tanya apa aja, dan mungkin hal yang sulit kamu dapatkan ketika sendirian bisa jadi lebih mudah kalau misal kamu punya circle yang mendukung. Nah, ini nih teman berdua, kenapa kita harus gabung komunitas. Jadi kalau misal kamu punya passion, jangan jalan sendirian, teman berdua.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

98 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu, teman Tradio. Ketika kamu udah sadar kamu tuh punya passion, jangan jalan sendirian. Coba cari komunitas-komunitas yang cocok buat kamu biar kamu lebih grow up, lebih berkembang lagi teman Tradio, biar enggak ngestak di situ-situ aja ya. Kamu juga perlu banget untuk cari yang namanya komunitas yang sehat, teman Tradio, yang bisa mendukung kamu untuk berkembang, bukan yang malah iri atau enggak suka kalau misal kamu udah jauh lebih jago daripada biasanya. Nah, gak semua komunitas itu cocok untuk kamu ya, untuk kita ya. Nah, kamu bisa lihat beberapa hal mungkin dari komunitas tersebut, apakah bisa bikin kamu berkembang, atau apakah kamu dalam komunitas itu merasa dihargai, atau apakah anggotanya bisa saling mendukung tanpa menjatuhkan teman berdua. Dan yang gak kalah penting, apakah kamu bisa jadi diri sendiri. Nah, itu penting banget juga teman berdua, karena komunitas yang sehat itu bukan tempat untuk berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling sehat, tapi yang paling bisa ngedukung kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Teman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro Radio jelang pukul 8 malam. Pastinya kita masih bakal bareng-bareng ya di Jaga Malam. Nanti bakal update juga informasi terbaru seputar musik teman Pro 2. So don't go anywhere, stay tune di Pro 2 FM, kendari teman terbaik kamu.

0: Batik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
4: Info film,
5: info musik,
4: info komunitas,
5: info lifestyle,
4: info teknologi,
5: info wisata,
4: info kuliner.
5: Sharing time,
4: story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Trady juga masih bareng Rendy di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ada Bunga Citra Lestari, teman Trady yang kembali menghadirkan karya musik terbarunya melalui single romantis yang bertajuk Terpesona. Nah, kali ini BCL menggandeng Josh Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol season 14 sebagai teman duetnya. Nah, kolaborasi tersebut jadi momen yang spesial bagi keduanya, teman Trady 2, di mana BCL dan juga Josh pertama kali bertemu saat Josh mengikuti audisi Indonesian Idol season 14. Nah, sejak awal audisi, BCL tuh udah mengaku tertarik ya dengan karakter vokalnya si Josh ini. Nah, setelah Josh tereliminasi dari kompetisi, BCL kemudian mengajak dia untuk membuat karya bersama, teman Bredua. Nah, single ini sendiri ya yang bertajuk Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lala Ilmanino, di mana lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling. Nah, menurut BCL sendiri, perasaan tersebut kadang sulit dijelaskan melalui kata-kata, teman Tradua. Namun ada keinginan untuk terus bersama hingga sosok tersebut terasa seperti rumah. Nah, bagi Josh sendiri, teman Tradua, kolaborasi tersebut jadi pengalaman yang sangat berarti dalam pengalaman musiknya. Ia juga bangga karena BCL menepati janji untuk membuat karya bersamanya. Nah, single terbaru ini sekaligus menjadi lanjutan kolaborasi BCL dengan Lala Ilmanino, di mana sebelumnya mereka bekerja sama dalam lagu Selalu Ada di Nadimu yang dapat sambutan luas dari pendengarnya. Nah, Nino sendiri mewakili Lala Ilmanino mengatakan bahwa Terpesona mengangkat perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang dianggap tepat. Nah, single ini resmi dirilis di berbagai platform streaming digital pada 21 Agustus kemarin, teman Pradua, dan lagu tersebut jadi karya terbaru BCL dalam merayakan perjalanan panjangnya di industri musik.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

90.8 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Dio ya, Do Kyungso yang bersiap untuk melakukan comeback melalui mini album keempatnya yang bertajuk Dopamin pada September mendatang. Nah, ia juga memperkenalkan foto teaser pertamanya untuk album tersebut teman Pro 2 dan dirilis pada hari ini, Selasa 25 Agustus. Nah, mini album Dopamin sendiri dijadwalkan rilis pada tanggal 8 September mendatang pukul 18 waktu Korea Selatan sebagai platform musik yang baru dari Dio. Nah, album tersebut menjadi karya terbaru Dio setelah hampir 1 tahun sejak perilisan single sebelumnya yaitu Dam Teman Bray 2. Nah, comeback ini sekaligus menandai kembalinya Do Kyungso sebagai karya musik baru setelah perilisan Dam hampir 1 tahun lalu dan melalui Dopamin. Dio kembali menyapa penggemarnya dengan mini album terbarunya. Nah, pada 21 November, teman Pro 2 acara dijadwalkan mulai pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan hari kedua pada tanggal 22 November berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi mengenai kedatangan Dio diumumkan melalui akun Instagram promotor resminya yaitu LitX Experience ID pada Jumat 21 Agustus kemarin. Dan dipastikan Dio akan menyapa penggemarnya di Jakarta yang melalui fan meeting yang bertajuk Day Off pada November mendatang.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau...

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Twisting my intentions, shoving words into my mouth. How do I feel so bad for how bad you hurt me now? You convinced me that I stabbed myself in the back, even though I can't reach the handle. Maybe if I struck a match, it would burn the whole place down. All this air so gaslit, I can smell the toxins now. You throw pictures at the wall and leave me with a mess, and then act like all

Selamat malam lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Granny di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kita masih update juga nih seputar infotainment. Ada film Dan Bandung, teman radio, yang menghadirkan kisah cinta dari Basil dan juga Elma dengan latar kehidupan serta suasana khas kota Bandung. Nah, film produksi Verona Films ini disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan tayang serentak pada Kamis 20 Agustus kemarin. Nah, ceritanya berpusat pada Basil, seorang mahasiswa seni rupa dari keluarga sederhana yang berjuang menyelesaikan kuliah serta skripsinya. Nah, kehidupan Basil berubah setelah bertemu dengan Elma, teman radio, mahasiswi farmasi dari keluarga berada yang punya sifat pendiam dan tertutup. Nah, pertemuan tersebut pun berkembang menjadi kedekatan setelah Basil membuat desain kaos bergambar Elma yang kemudian jadi viral. Nah, perjalanan hubungan Basil dan Elma juga turut menghadapi pertentangan keluarga, terutama dari Wira Direja yang merupakan ayah Elma. Nah, aktor Sam Rafael dipercaya memerankan Basil, teman berdua, sementara Shana Shannon memainkan karakter Elma sebagai pasangan utama dalam film tersebut. Keisha Lefronka, Theo Sapel, Razan Zhu, dan Paul Aru juga jadi bagian dari jajaran pemeran film, di mana film ini juga turut dibintangi oleh Doni Damara, ada Jenny Zhang, Arswendi Beningswara, Nugi, dan juga Tike Priatnakusuma. Nah, jajaran pemeran tersebut mematuhkan aktor muda dan senior untuk menghadirkan dinamika karakter dalam kisah romansa tersebut. Nah, Dan Bandung sendiri merupakan adaptasi dari novel karya Pidi Baik yang dikenal melalui karya-karyanya dalam Semesta Dilan. Nah, film ini jadi kolaborasi Pidi Baik dengan Rudy Sujarwo yang sebelumnya dikenal sebagai sutradara AADC alias Ada Apa Dengan Cinta. Kira-kira gimana ya filmnya, teman radio? Apakah kamu udah nonton atau masih ngatur waktu buat nonton filmnya?

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi.

0: wisata,
1: info kuliner,
0: sharing time,
1: story in radio. Lampu lumayan 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Radio 2. Gak terasa udah mau jam 9 malam aja nih ya. Reni pasti masih bakal temani kamu di jaga malam ini sampai nanti di jam 12 malam, teman Radio 2. Selanjutnya nanti di jam 9 kita bakal sharing-sharing ya, maksudnya di sharing time. So buat kamu yang lagi dengerin, pastikan station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat malam, malam FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Reni di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, mau ucapin selamat malam buat kamu yang masih terjaga sampai detik ini. Entah karena baru selesai beraktivitas, lagi di perjalanan pulang, atau mungkin memang belum bisa tidur karena ada banyak hal yang masih berputar di kepala, teman radio. Malam ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin kita semua rasakan ketika semakin bertambah usia, teman berdua. Di sharing time kali ini, Reni mau ngajak kamu untuk melihat kembali kehidupan dewasa, yang mana ternyata dewasa itu banyak diamnya. Iya, setuju gak sih kamu, teman berdua? Dulu kalau misal kita lagi kesal ya, kita tuh langsung bilang, langsung ngomel, langsung marah mungkin. Kalau sedih terus gak bisa langsung nangis. Kalau gak suka, ya kita komplain, kita protes ya, teman berdua. Tapi semakin dewasa, kok rasanya kita justru semakin sering diam ya, teman berdua. Bukan karena gak punya perasaan ya, bukan karena gak peduli juga. Kadang kita hanya mulai belajar bahwa gak semua hal tuh harus dijelaskan, gak semua masalah harus dibalas, dan tidak semua orang harus mengerti kita. Nah, malam ini aku mau ngobrol nih sama kamu, teman berdua. Apakah diam itu tanda kita sudah dewasa, atau sebenarnya kita hanya sedang lelah? Coba deh kamu pikir-pikir dulu sambil nemenin malam kamu ya dengan secangkir teh hangat mungkin sebelum tidur ya, teman radio. Kita di sharing teh malam hari ini, teman radio, bahas tentang dewasa yang ternyata banyak diamnya nih. Kalau misal kita bertanya ya, kenapa semakin dewasa tuh kita semakin banyak diam? Ya, mungkin ada beberapa alasan, tapi mungkin kamu pernah mengalami satu fase ketika kamu tuh sebenarnya pengen menjelaskan sesuatu kepada seseorang, tapi akhirnya kamu milih, ya udahlah ya, mau gimana lagi. Bukan karena gak punya jawaban sih sebenarnya, teman berdua, justru karena kamu tahu menjelaskan panjang lebar tuh belum tentu bikin orang paham sama kamu. Nah, dewasa ini mengajarkan kita bahwa energi kita tuh terbatas gitu ya kan. Ada hal-hal yang dulu tuh rasanya harus diperjuangkan mati-matian, sekarang kita bisa bilang ya udah, langsung udah gitu aja, teman berdua. Ada juga perdebatan yang dulu pengen kita menangkan ya, sekarang kita mungkin lebih memilih pergi karena kita sadar bahwa memenangkan argumen itu gak selalu berarti memenangkan keadaan. Tapi ada satu hal yang penting, teman berdua, diam tuh bukan berarti selalu benar. Kadang kita memang perlu bicara, perlu mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Jadi dewasa bukan tentang menjadi seseorang yang selalu diam, tapi dewasa adalah ketika kita mulai belajar kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam, dan kepada siapa kita layak untuk menjelaskan tentang diri kita. Nah, menurut kamu, teman berdua, lebih sulit yang mana, mengungkapkan perasaan atau memilih diam?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90,8 FM Radio Wek, dari teman terbaik kamu, teman Radio Wek. Kalau bahas tentang diam saat dewasa ya, ada yang diamnya sehat, ada juga yang diamnya karena lelah, teman Radio Wek. Nah ini nih yang menarik, karena ternyata gak semua diem tuh punya arti yang sama ya. Ada diem karena mungkin seseorang sedang berpikir, atau diem karena sadar gak semua hal perlu diperpanjang. Tapi ada juga diem karena kita udah terlalu lelah untuk menjelaskan, teman radio. Dan kalau kamu lagi berada di fase itu, mungkin malam ini kamu perlu tanya sama diri kamu sendiri, aku diem karena sudah berdamai atau karena sudah menyerah nih? Karena dua hal itu mungkin kelihatannya sama, tapi rasanya sangat berbeda, teman Tradua. Kalau kita sudah berdamai, biasanya ada rasa lega. Tapi kalau kita diem karena terlalu lelah, mungkin sebenarnya masih ada sesuatu yang pengen kita sampaikan. Jadi malam ini gak apa-apa sih, teman Tradua, kalau misal kamu lagi belajar mengenali perasaan kamu sendiri. Gak harus selalu kuat dan terlihat baik-baik aja, karena jadi dewasa bukan berarti kita kehilangan hak untuk ngerasa sedih, kecewa, atau marah, atau bahkan butuh didengarkan. Kita hanya belajar mengelolanya dengan lebih baik, teman Tradua. So, kalau misal dibilang dewasa itu ternyata banyak diamnya ya, iya bisa jadi iya, atau ya mungkin karena memang ini sudah bukan waktunya lagi untuk kita terlalu menggebu-gebu akan sesuatu gitu. Mungkin kalau kamu pernah ada di posisi ada masalah tapi kamu malah diam, atau mungkin ada sesuatu yang perlu diperpanjang tapi kamu memilih untuk tidak memperpanjang dan mengatakan bahwa ya deh, ya udahlah ya, mau gimana lagi, ya udah sih teman Pradua, berarti kamu memang ada di posisi tahu gitu apa yang harus kamu perpanjang dan apa yang harus kamu hentikan saat itu juga. Dan ketika kamu memilih diam, ya it's okay, mungkin itu bisa bikin kamu lebih tenang, teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kesehatan? Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Selama 98 FM Prodiwe, kendari teman terbaik kamu, teman Prodiwe. Mungkin memang benar ya, semakin dewasa kita tuh semakin banyak diam. Tapi semoga diam karena kita sudah tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang cukup dilepaskan. Semoga diam kita bukan karena takut bicara, tapi karena kita mengerti kalau ternyata ada yang harus memang kita diamkan. Kamu gak harus menyelesaikan semuanya malam ini kok, teman Radio. Besok masih ada, kamu masih punya waktu juga untuk bicara, untuk memperbaiki atau untuk memulai lagi. Dan sebelum kamu menutup hari ini, coba kamu tanyakan satu hal kepada diri kamu sendiri. Hari ini apa satu hal yang sudah berhasil kamu lewati? Nah, sekecil apapun jawabannya, apresiasi diri kamu. Karena mungkin kamu gak sadar, tapi kamu sudah melewati banyak hal untuk sampai di malam ini. Dan ya teman Radio, ternyata menjadi dewasa itu bukan tentang selalu tahu jawabannya. Kadang dewasa hanya tentang belajar untuk tetap berjalan meskipun kita belum tahu pasti kita akan sampai kemana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat malam, Lamaran FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jelang pukul 10 malam, kita masih bakal bareng-bareng di Jaga Malam ini. Namun nanti di jam 10 akan ada Story in Radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Mau ucapin selamat malam juga untuk kamu yang masih dengar Pro 2 sampai detik ini, teman Pro 2. Tenang aja, Rani masih temenin sampai nanti di akhir siaran jam 12 malam. So, pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Suatu pagi, seorang perempuan berdiri di halte dengan langkah yang sedikit lelah. Ia membawa tas yang berisi mimpi-mimpi yang belum semuanya terwujud. Ada hari-hari ketika ia merasa tertinggal, merasa hidup orang lain berjalan lebih cepat, lebih rapi, lebih sempurna. Namun pagi itu, ia memilih tetap melangkah. Ia tahu, hidup bukan lomba siapa yang sampai duluan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan, meski kadang ragu, meski sering lelah. Ada doa yang belum terjawab, ada usaha yang belum terlihat hasilnya. Tapi, ia belajar satu hal penting. Tidak semua proses harus dipahami sekarang. Cukup dijalani dengan jujur dan sabar. Ia pernah jatuh, pernah ingin berhenti. Namun setiap kali bangkit, ia menemukan versi dirinya yang lebih kuat. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia memilih tidak menyerah. Hari itu, ia tersenyum kecil. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia masih punya harapan. Ia masih percaya bahwa langkah kecil hari ini akan membawanya pada hari besar esok nanti. Dan mungkin cerita itu juga tentang kita, tentang orang-orang yang sedang berjuang diam-diam. Jika hari ini terasa berat, ingatlah satu hal. Selama kamu masih melangkah, kamu belum kalah.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa berjalan lambat. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hasil belum juga datang. Hari-hari dilalui dengan senyum tipis, menyembunyikan lelah yang tak sempat diceritakan ke siapapun. Di titik itu, seseorang belajar tentang arti bertahan. Ia sadar bahwa tidak semua orang kuat karena hidupnya mudah. Ada yang kuat karena memilih tidak menyerah, meski hatinya sering gemetar. Ia mulai memahami bahwa proses tidak selalu ramah. Ada hari ketika harapan terasa kecil, tapi tetap dijaga agar tidak padam. Ia terus melangkah, bukan karena yakin semuanya akan baik-baik saja, tapi karena berhenti bukanlah pilihan. Pelan-pelan, ia berubah. Bukan menjadi seseorang yang sempurna, tapi menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih menghargai setiap kemajuan kecil. Dan saat ia menoleh ke belakang, ia tersenyum. Ternyata, perjalanan yang berat itulah yang membentuknya. Maka, jika hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah bunga yang mekar paling indah bukan bunga yang tumbuh paling cepat, tapi yang bertahan paling lama. Story.

Setiap orang punya waktu lelahnya sendiri. Ada yang terlihat baik-baik saja, padahal sedang menata ulang hatinya. Ada yang terus melangkah, meski arah hidupnya belum sepenuhnya jelas. Di tengah keraguan itu, seseorang memilih satu hal sederhana, tetap percaya. Percaya bahwa hari ini, sekecil apapun usahanya, tetap berarti. Ia berhenti membandingkan langkahnya dengan orang lain, sebab ia sadar setiap perjalanan punya ritme yang berbeda. Ada hari ketika ia ingin berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menarik napas. Ia belajar bahwa istirahat bukan tanda kalah, melainkan bagian dari perjalanan. Dari sana, ia kembali bangkit dengan hati yang lebih tenang. Pelan-pelan, hidup mengajarinya bahwa tidak apa-apa berjalan lambat selama tidak berhenti. Tidak apa-apa belum sampai selama masih berusaha. Dan tidak apa-apa merasa lelah selama masih mau bangkit. Jika hari ini kamu merasa ragu pada dirimu sendiri, ingatlah kamu sedang bertumbuh. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu di masa depan. Story in Radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Selamat 10.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 11 malam ya, akan ada Starin Radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Tapi Reni masih temani kamu sampai nanti dari siaran jam 12 malam. Teman Pro 2, untuk kamu yang ingin beristirahat, selamat beristirahat. Dan untuk kamu yang masih bekerja, tetap semangat ya teman Pro 2. Nanti kalau pulang hati-hati di jalannya. Dan pastiin untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Radio yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu. RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peradua dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program Aduh RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yen hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda, selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Sidik Aminullah dengan topik sosok kegigihan Umar bin Khattab.
1: Inspira Kalbu, setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemuda dan pemudi, pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sosok luar biasa yang namanya tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam, yaitu Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan ketegasan dan keadilannya. Bahkan setan pun takut berjalan di jalan yang dilalui oleh Umar Ibnul Khattab, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita telaah beberapa contoh keadilan Umar bin Khattab yang semoga bisa menginspirasi kita. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Di suatu malam, Umar bin Khattab menemukan seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Maka beliau segera mengambil karung yang berisi bahan makanan yang ia pikul di pundaknya sendiri. Ia menolak bantuan untuk membawanya sambil berkata, "Engkau tidak akan memikul dosa-dosaku di hari kiamat." Ini bentuk tanggung jawab yang luar biasa dari seorang pemimpin. Kemudian, contoh yang kedua adalah kesederhanaan. Meski sebagai khalifah dari imperium besar, Umar radhiyallahu anhu hidup dalam kesederhanaan. Saat duta dari Persia datang menemuinya di kota Madinah, mereka mendapati Umar sedang tidur di atas tanah dengan jubah yang penuh dengan tambalan. Inilah pemimpin yang mengutamakan rakyatnya di atas kepentingan pribadi. Kemudian contoh yang ketiga, pengawasan langsung. Jadi Umar radhiyallahu anhu sering berkeliling kota dan ia berkeliling di malam hari untuk melihat langsung bagaimana kondisi rakyatnya. Beliau tidak mengandalkan laporan semata, tetapi turun langsung mengecek keadaan rakyat yang dipimpinnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa contoh ini, kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari keadilan Umar bin Khattab. Yang pertama, keadilan tidak mengenal status. Semua sama di mata hukum. Tidak ada hukum khusus bagi keluarga pemimpin. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Kemudian, pelajaran yang kedua, kesederhanaan adalah kunci. Hidup sederhana meski memiliki kekuasaan dan mengutamakan kepentingan umum, serta menghindari kemewahan yang berlebihan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita refleksikan perkataan Umar bin Khattab, di mana suatu hari ia pernah berkata kepada sahabat, "Jika seekor unta tergelincir di Irak, aku khawatir Allah akan menanyaiku tentangnya. Mengapa engkau tidak memperbaiki jalan?" Inilah level tanggung jawab dan keadilan yang seharusnya kita teladani. Bukan hanya sebagai pemimpin negara, tapi dalam setiap aspek kehidupan, sebagai orang tua, guru, pemimpin organisasi, atau apapun peran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk meneladani keadilan Umar bin Khattab. Mari kita jadikan beliau sebagai inspirasi dalam menegakkan keadilan dimanapun kita berada. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Sidik Aminullah dengan topik sosok kegigihan Umar bin Khattab. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Jazz Music.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Kota Kendari menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Tenggara berdasarkan data kependudukan semester 1 2026 yang dirilis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Dukcapil Sultra Burhanuddin mengatakan data yang dirilis merupakan data resmi kependudukan yang diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Menurutnya, data kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Informasi mengenai jumlah dan karakteristik penduduk dibutuhkan pemerintah untuk menyusun program yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla selama

0: 90 hari terhitung sejak 3 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu berkurangnya ketersediaan air sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kolaka Utara. Status siaga darurat dituangkan melalui keputusan Bupati Kolaka Utara tentang penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan Kabupaten Kolaka Utara.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kabar gembira bagi penggemar Dio EXO atau Do Kyung Soo resmi mengumumkan jadwal comeback solonya melalui mini album keempat bertajuk Dopamin. Kabar tersebut disampaikan melalui perilisan teaser perdana pada Selasa 25 Agustus 2026 waktu Korea Selatan. Dilansir dari Sompi, album Dopamin dijadwalkan resmi dirilis pada 8 September 2026. Comeback ini menjadi penanda kembalinya Do Kyung Soo ke aktivitas musik solo setelah hampir 1 tahun sejak merilis single digital Dumb. Kehadiran teaser perdana Dopamin pun langsung menarik perhatian penggemar yang telah menantikan karya solo terbaru Do Kyung Soo. Dengan jadwal perilisan yang telah diumumkan, para penggemar kini tinggal menantikan kejutan lain termasuk detail lagu utama dan konsep lengkap mini album tersebut. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan ya. Kita di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Yayan bakal hadir kurang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Gimana harinya hari ini teman Pro 2? Apakah kamu sudah siap menyambut hari yang baru? Setelah kemarin kita ada libur kejepit gitu ya. Bayang mengharapkan liburnya kenapa tidak hari Senin aja gitu ya tanggal merahnya, tapi gak apa-apa. Sekarang kita sudah kembali menyambut hari yang baru, tentunya dengan semangat baru juga teman Pro 2. Tapi jangan lupa nih, sebelum memulai aktivitas apa? Sarapan ya, karena sarapan itu selalu menjadi penentu keberlangsungan hari kita ini apakah berjalan dengan mood yang baik atau tidak teman Pro 2 ya. So pastinya di kebersamaan sepeda yang juga bakal hadirkan beragam sajian informasi ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI? Kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi gini memang waktu yang pas untuk menghirup udara segar dulu di luar sana ya teman Pro 2, sebelum memulai aktivitas kita di hari ini. Bagi teman-teman Pro 2 juga mungkin yang ada rencana mau keluar kota, jangan lupa perhatikan dulu nih barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman Pro 2. Tapi kadang kalau misalkan kita mau keluar tuh, yang paling bikin deg-degan itu adalah masalah cuaca kayak gimana. Memang sih ya, akhir-akhir ini panas banget teman Pro 2. Dari BMKG juga menyampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di hari ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Nah, di pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah, memasuki siang hingga sore hari cuaca juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan teman Pro 2. Kondisi serupa juga berlanjut di malam harinya. Sementara dini hari wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 60 hingga 94%. Dan dalam perakiraan ini juga tidak terdapat peringatan dini cuaca atau peringatan dini nihil ya untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Tapi ini teman Pro 2, masyarakat juga tetap diimbau untuk memperbarui informasi perakiraan cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan dan juga menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca setempat.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali kita update informasi ya. Masih dari BMKG teman Pro 2 yang mengingatkan masyarakat nih untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama kondisi kemarau yang memang berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Dan peringatan ini disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Sultra Kusairi ya, menyusul kondisi cuaca kering yang memang meningkatkan kemudahan terbakar pada vegetasi dan juga material di permukaan tanah teman Pro 2. Dikatakan juga nih berdasarkan data Desarian 3 Agustus 2026 atau periode 10 hari terakhir bulan Agustus, hampir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara tuh diprediksi memiliki tingkat kemudahan terbakar teman Pro 2. Dan kondisi ini terutama terjadi pada lapisan atas permukaan tanah yang berada dalam kategori sangat mudah terbakar, dan hanya sebagian wilayah Kabupaten Kolaka dan juga Kolaka Utara yang diperkirakan tidak berada dalam kondisi ini. Menurutnya juga nih teman Pro 2, kondisi permukaan tanah yang kering menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan masyarakat ya. Yang mana vegetasi dan material yang kehilangan banyak kandungan air ini tuh akan lebih mudah terbakar ketika terkena sumber panas atau api. Dan potensi ini juga perlu diwaspadai karena memang aktivitas masyarakat sehari-hari bisa menjadi pemicu kebakaran apabila tidak dilakukan secara hati-hati nih teman Pro 2. Pembakaran sampah, pembersihan lahan, menggunakan api ya, serta pembuangan puntung rokok sembarangan, ini bisa meningkatkan risiko munculnya titik api teman Pro 2. Dan kewaspadaan masyarakat ini menjadi semakin penting juga ketika kondisi cuaca kering berlangsung dalam periode yang cukup panjang.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali kita update informasi. Kali ini datang dari akses masyarakat di sejumlah wilayah kota Kendari ya, yang kini semakin mudah setelah dua jembatan Garuda yang dibangun TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1417 Kendari resmi digunakan. Dan dua jembatan ini, teman Pro 2, menghubungkan Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia dengan Kelurahan Tobuha dan juga Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puatu ya, yang mana kehadiran infrastruktur ini juga diharapkan bisa memperpendek akses perjalanan warga sekaligus juga memudahkan mobilitas masyarakat nih dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial hingga kebutuhan pelayanan masyarakat. Keberadaan jembatan ini menjadi penghubung penting juga bagi warga yang selama ini membutuhkan akses antar kawasan, teman Pro 2. Dan peresmian dua jembatan Garuda ini juga dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran ya, bersama Wakil Wali Kota Kendari dan juga Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang mana Wali Kota Kendari juga menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat khususnya Kodim 1417 Kendari ya, atas pembangunan infrastruktur yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena menurutnya, pembangunan infrastruktur penghubung seperti jembatan ini tidak cuma berkaitan dengan akses fisik saja, tapi juga bisa mendukung aktivitas masyarakat di berbagai bidang.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

0: Digital.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini semakin banyak ya anak muda tuh yang ngomongin soal work life balance, teman Pro 2. Tapi bukan berarti Gen Z ini enggak mau kerja keras ya. Justru banyak juga nih yang punya target, ambisi atau mungkin keinginan untuk berkembang, tapi di tengah jadwal yang makin padat ya muncul kesadaran juga kayaknya hidup tidak bisa cuma diisi sama kerja-kerja aja gitu. Karena mungkin kita bisa lembur sampai malam, kejar deadline, ikut meeting, menyelesaikan tugas kuliah, bahkan sambil mengerjakan side hustle juga teman berdua. Tapi setelah semuanya selesai muncul pertanyaan, aduh terus kapan ya waktu saya buat menghirup udara segar gitu. Makanya sekarang kita mulai melihat banyak anak muda yang berusaha mencari cara biar tetap produktif tapi masih punya waktu istirahat, ketemu teman, olahraga, melakukan hobi mungkin atau sekedar rebahan aja gitu ya. Dan menariknya teman Pro 2, work life balance versi setiap orang ternyata tuh tidak sama. Ada yang merasa balance-nya itu kalau bisa pulang kerja tepat waktu, ada yang butuh weekend tanpa urusan pekerjaan, ada mungkin yang cukup punya waktu 1 jam aja gitu buat me time. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2, work life balance versinya kamu apa nih ya? Di tengah padatnya aktivitas kamu, tentunya kamu bisa bagiin jawaban kamu di via chat room kita. Di mobile aplikasi di RRI Digital bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau kamu bisa ikutan di WhatsApp kita ya di 0821 883 0908.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal work life balance yang sekarang tuh semakin banyak ya anak muda mulai ngomongin soal ini, teman Pro 2, bukan juga karena Gen Z tidak mau kerja keras, justru banyak anak muda sekarang tuh punya target, ambisi dan keinginan untuk berkembang juga. Ada yang kerja full time, kuliah sambil kerja gitu ya, punya side hustle juga, ikut organisasi, bahkan masih berusaha punya kehidupan sosial, teman Pro 2. Makanya work-life balance ini tuh sekarang bukan cuman soal berapa jam kita bekerja, tapi tentang bagaimana kita tuh tetap punya ruang untuk istirahat, untuk keluarga, untuk teman, untuk melakukan hobi, dan tentu saja untuk diri sendiri ya. Menariknya nih teman Pro 2, work-life balance ini tuh tidak punya standar yang sama untuk semua orang. Ada yang merasa balance kalau misalkan pulang kerjanya tepat waktu gitu. Ada yang merasa hidupnya lebih tenang kalau weekend tuh benar-benar bebas dari urusan pekerjaan. Ada yang butuh olahraga biar pikirannya kembali fresh juga, atau mungkin cukup punya waktu luang beberapa jam aja gitu untuk melakukan sesuatu yang disuka. Bahkan mungkin ada yang bilang ya, definisi balance sederhana banget, pulang kerja, mandi, makan enak, rebahan, terus tidur gitu. Dan semuanya sebenarnya valid ya teman berdua, karena balance ini bukan berarti kita harus punya waktu luang yang banyak. Kadang 30 menitan aja yang benar-benar menjadi milik kita seutuhnya tuh jauh lebih berarti daripada punya 3 jam kosong tapi kepala kita tuh masih dipenuhi sama pekerjaan. Nah, kalau work-life balance versi kamu apa nih teman Pro 2?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal work-life balance gitu ya. Mungkin ada yang berpikir gimana mau work-life balance gitu. Jadwal aja dari pagi sampai malam sudah penuh. Dan memang teman Pro 2, tidak semua orang tuh punya keleluasaan untuk mengatur waktunya. Ada pekerjaan yang deadline-nya ketat banget gitu. Ada mahasiswa yang tugasnya menumpuk gitu. Ada yang harus membagi waktu dengan keluarga. Ada juga mungkin yang punya pekerjaan sampingan setelah pekerjaan utamanya selesai. Jadi mungkin solusinya bukan selalu mencari waktu kosong yang panjang ya, tapi menciptakan ruang kecil di tengah kesibukan kita. Misalnya saat makan siang benar-benar digunakan untuk makan, bukan sambil menyelesaikan pekerjaan ya teman Pro 2. Kalau sudah selesai bekerja, beri diri waktu untuk benar-benar berhenti memikirkan pekerjaan dulu teman Pro 2. Atau mungkin mulai punya satu aktivitas kecil yang dilakukan bukan untuk menghasilkan sesuatu, tapi memang karena kita tuh menikmatinya. Karena kita tuh sering sekali merasa semua tuh waktu harus produktif gitu. Padahal istirahat juga bagian dari produktivitas teman Pro 2. Dan tidak semua hal yang kita lakukan harus menghasilkan uang, pencapaian, atau sesuatu yang bisa dipamerkan. Kadang kita boleh melakukan sesuatu hanya karena itu membuat kita bahagia. Yeah.

0: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
1: Heboh, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung udah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
0: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
1: Apa Pak Le?
0: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
1: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Bionda?
0: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
1: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Delapan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa satu hari penuh tuh sudah habis untuk bekerja, tapi pekerjaan kamu tuh kayak masih seperti menunggu giliran? Nah, di tengah deadline dan jadwal kerja yang padat, work-life balance ini tuh sering terasa seperti konsep yang bagus diucapkan, tapi sulit juga nih untuk dijalani. Apalagi saat waktu istirahat selalu jadi hal pertama yang dikorbankan ya, teman Pro 2. Masalahnya, banyak orang mengira tuh istirahat harus menunggu semua pekerjaan selesai. Padahal pekerjaan yang datang terus-menerus itu justru membuat tubuh dan pikiran kita tuh tidak punya titik untuk berhenti, teman Pro 2. Jadi ada beberapa cara juga bagaimana kamu bisa menciptakan work-life balance ini dengan menyisipkan waktu istirahat di tengah hari, teman Pro 2, yang pasti kamu siapkan jeda kecil dulu nih sebelum benar-benar lelah. Karena seringkali kita tuh baru berhenti setelah kepala kita tuh terasa penuh dan tubuh kita tuh mulai kurang nyaman gitu ya, teman Pro 2. Padahal saat sudah mencapai titik itu, 5 menit istirahat biasanya tuh terasa kurang karena energi kita tuh terlanjur terkuras. Tubuh sebenarnya memberi sinyal lebih awal lewat mata yang mulai berat atau mungkin fokus kita yang sudah semakin buyar ya, teman Pro 2. Jadi coba ambil jeda singkat sebelum energi kamu tuh benar-benar habis. Berdiri dari kursi, minum air atau sekedar melihat keluar ruangan aja itu tuh bisa bantu pikiran kita tuh berpindah sejenak dari tumpukan tugas.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin work life balance ini memang tidak selalu dimulai dari liburan panjang atau perubahan besar dalam hidup ya. Saat jadwal kerja padat, beberapa menit yang benar-benar kamu gunakan untuk berhenti juga bisa mengubah cara tubuh kita tuh untuk menjalani hari. Kamu mungkin tidak bisa mengurangi semua pekerjaan, tapi kamu masih bisa nih kasih dirimu ruang untuk bernapas di antaranya.

0: Keripik sambal si Bolga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.